abiluka kifumbi libantandia tata na musumbisa ndenge jasaluka abiluka kifumbi.